0: informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Broto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati. Begitupun arus lalu lintas

tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini.

0: Siang, sore, malam, seperti pagi ini. Nah, langsung aja info cuaca bersama Marcel.
1: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, Forecaster BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 14 Oktober 2026. Masih tingginya kelembapan udara di wilayah Natuna mendukung potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dengan skala lokal. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna, berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat

untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bagaimana menjaga kesehatan, keterampilan sosialnya, keterampilan finansial, dan keterampilan teknologi. Jadi sekolah lansia ini itulah tujuannya. Jadi untuk para lansia supaya tidak bosan, tidak sepi di rumah, ada nih sekolah lansia namanya ya. Jadi diberikanlah materi-materi, disesuaikan juga dengan kebutuhan dan minat para lansia. Kalau lansianya minat menjahit, diberikan ilmu menjahit. Kalau lansia minatnya tentang masalah teknologi, dikasihlah ilmu teknologi ya, sesuai dengan minat. Jadi

0: Ranai Menyapa.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ranai Menyapa. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan tanggapan, ya, komentarnya dengan berita-berita yang kami hadirkan di Warta Berita pagi tadi, ya, tentang Wakil Bupati Natuna yang meresmikan dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Tanjung Batang ke Pulau Kecamatan Pulau 3 untuk masa jabatan 2026 hingga 2034.

berbagai strategi untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, salah satunya dengan memutus pergerakan kepala api menggunakan alat berat untuk mencegah kebakaran meluas. Dan strategi tersebut dilakukan dengan menyekat jalur pergerakan api, bukan sekedar memadamkan titik-titik kebakaran yang sudah muncul. Pemerintah juga berencana menambah 4 hingga 5 eskapator untuk memperkuat upaya penyekatan di kawasan yang menjadi jalur pergerakan api.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dia?

0: Sayang, kok sayurnya gak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu gak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat

ya, keluhan-keluhannya tentang infrastruktur ataupun hal-hal yang menjadi pertanyaan di dalam hati Anda ya.

0: melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali, dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.
1: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersih kan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian

0: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
1: Iyalah.
0: Paling-paling nongkrong neng kantin.
1: Ngerti wae.
0: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
0: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
0: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Ngegame sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Udah.

0: memberikan kesempatan kepada pendengar untuk menyampaikan keluh kesahnya ya. Sudah yang bergabung, halo selamat pagi. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi, dengan siapa ini?
1: Dengan Ani.
0: Ani, Ani di mana Ibu Ani?
1: Dari Air Kolek.
0: Air Kolek Bu Ani. Gimana, sehat Bu Ani?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, silakan Bu Ani, keluhannya apa hari ini?
1: Keluhan saya hari ini itu tagihan PDAM.
0: Masalah air.
1: Tagihan PDAM-nya meningkat dari bulan lalu. Mm-mm. Padahal air pun tak jalan.

0: Nah, pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Halo RRI ya. Tadi sudah ada yang bergabung, ada Bu Helen dari Sempang. Masalah yang beliau ajukan adalah masalah tiket pesawat dan harganya mahal, kemudian sering cancel ya. Dan juga ada Bu Ani di Air Kole tentang pembayaran tagihan air ya. Walaupun airnya nggak jalan, tapi tagihannya tiap bulannya meningkat ya. Ada apa? Kenapa? Dan kami sudah juga menghubungi pihak yang bersangkutan, tapi ada halangan rintangannya ya, ada kegiatan ya, jadi tidak bisa bergabung bersama kita di acara Halo RRI ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di acara Halo RRI, ingin menyampaikan keluhan-keluhannya, masalah apa saja ya, masalah jalan, masalah listrik, masalah air, ataupun masalah asap, masalah pelayanan kesehatan, ataupun masalah infrastruktur jalan dan lain sebagainya, silakan. Kami tunggu di 08 11 70 33 669. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Kemenekrap mendorong distribusi karya penulis dan juga komik Indonesia ke pasar global melalui penguatan rantai dinilai subsektor penerbitan. Distribusi pun menjadi bagian penting untuk memperluas jangkauan dari tingkat lokal dan nasional hingga internasional. Dalam bincang literasi di Museum Nasional Jakarta, karya yang dikembangkan berupa buku, komik, dan produk kreatif lainnya melalui distribusi yang lebih luas, karya-karya tersebut diharapkan dapat menjangkau berbagai platform internasional dan dikenal oleh masyarakat global ya. Dan tentunya pendengar, Direktur Penerbitan dan Fotografi Kementerian Ekonomi Kreatif Iman Santosa

jendela negeri untuk hari ini ya. Jadi pendengar, menyebarkan berita bohong atau yang kita kenal dengan istilahnya hoax di Indonesia itu diancam dengan sanksi pidana penjara hingga 6 tahun serta denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi pendengar, sanksi hukum menyebarkan hoax atau berita bohong itu terdapat dalam pasal

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdapat

0: Are bale.
1: Horas dongan. Buha kabar muna.
2: Buha barakan rakan mendung.
3: Kumaha dama.
4: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
5: Saya bangga menjadi Indonesia.
4: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
0: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia.
4: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak.

Anda berada untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 11 waktu Indonesia pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Pick Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Traffic pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama.

0: Kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang, tapi mereka ada di level berikutnya.
1: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari

0: Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti.

3, bahwa Pesonas ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini. Menjelang pembukaan

Venue kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila solatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: Bing Hat.
1: Oh, ya udah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
0: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
0: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

nan megah tersebut menjadi semakin mempesona dengan pemandangan hamparan Gunung Ranai yang terletak di belakang masjid. Tidak hanya memiliki keindahan yang luar biasa, arsitektur masjid ini memiliki sebuah filosofi. Jika dari segi desain, masjid yang berdiri di lahan seluas 1 hektar tersebut memadukan antara desain Masjid Cordoba di Spanyol, Masjid Nabawi di Arab Saudi, Taj Mahal di India, dan ukiran-ukiran khas Turki. Megahnya masjid tersebut dapat dilihat dari bangunan utama yang terdiri atas 1 kubah besar, 6 kubah kecil, dan dilengkapi 20 pintu. Tidak hanya itu, Masjid Agung Natuna juga memiliki 20 buah kubah yang disusun dalam 3 tingkatan. Pada tiap tingkatan kubah Masjid Agung Natuna memiliki makna yang berbeda. Di tingkatan yang tertinggi, terdapat 1 kubah utama yang paling besar. Kubah utama tersebut melambangkan sifat ihsan. Dalam agama Islam, ihsan merupakan tingkatan keimanan yang tertinggi. Lalu pada tingkatan di bawahnya, terdapat 6 buah kubah yang lebih kecil dari kubah utama.

0: Pakcik, buat luar ada tu?
1: Jauh pakcik.
0: Ada timun suri ke apa ke? Ada orang nanam tu. Oh, sebab pakcik, kalau bedak kita tu kepuh-kepuh, orang sering sebut macam buah tu, kata orang.
1: Ya, pakcik dah tahu.
0: Saya nanya dengan pakcik. Pakcik tanya pula pakcik dengan saya. Saya piwang juga dengan pakcik Kasim yang ganteng itu.
1: Pakcik,
0: kerja lah.
2: Ya, pakcik nampaknya kemarin tu.

0: letup emosi.
1: Saya tu betapa.
0: Betapa dia berjihad, saya kata, ya, memperbanyak pahala, memutihkan badan,
1: banyak melatih kesabaran, keikhlasan.
0: Itulah.
2: Ya.
0: Ni takkan pergi lagi dia
1: takkan
0: ni.
1: Takkan pergi lagi, tak lama lagi pergi lagi. Memutihkan kaki pula.
0: Kaki buruk nak putihkan kaki.

0: suara sangkut tadi.
1: Kenapa lemah belum makan siang ke?
0: Oh, belum ke?
2: Bukan, terlalu gembira mendengar suara makcik.
0: Oh, dia kehabisan kata-kata.
2: Kami dengar di luar.
1: Oh, ya. Takut pakcik, jadi pakcik Kasim. Sampai tak makan, tak tidur.
0: Tuh.
1: Tak mandi.
2: Tak tahulah kita tu makcik.
1: Eh, saya dengar-dengar kemarin tu, pakcik ni nak terima menantu.
0: Eh, telinga makcik Joyah ni malu biasa.
1: Dia tu nak jenis, nak tu sama Pak Kasim, orang Kelarik juga.
0: Nak besan?
1: Nak besan.
0: Bapak-bapak. Oh.
1: Ya kan pakcik?
2: Di mana pula makcik tahu?
0: Itulah makcik Joyah ni, antena dia tu.
1: Walaupun bersemedi kat rumah tu, memusikan badan. Tetap tahu
0: bermasih. Telinga tak ada mana-mana. Saya tiap hari berbual dengan pakcik ni, tak tahu
1: tak
0: saya.
1: Dia takkan undang kita.
0: Ya, dia memang anu.
1: Dia takut habis nasi sebakul.
0: Tahulah musim-musim ni kan.
2: Kan takut makcik. Kemarin tu kan kita menilik dan menemukan.
1: Sama orang Aik Mali kan.
2: Memetik.
0: Oh, baru memilih. Terus?
2: Baru memilih
1: dan meminang ke?
0: Oh, baru menilik.
1: Merisik dan menilik.
0: Menilik dan merisik langsung biasa.
2: Merisik dan menilik.
0: Ya. Rupanya makcik Joyah tak kalah menilik. Nampak dari jauh kan.
1: Tapi merisik menilik dia agak besar sikit tu.
0: Oh, menilik saja besar. Apalagi meminang.
1: Meminang. Belum lagi bergawai.
0: Tu.
2: Ibadah doa makcik ya makcik.
0: Semoga lancar. Betul. Acaranya.
1: Semoga cuaca lawa juga. Kerana orang nak pergi Kelarik.
0: Betul.
1: Nanti.
0: Ya.
1: Berkawan dengan Pakcik Kasim.
0: Berbesan dia.
1: Berbesanlah dia tu. Jangan lupa undang Pakcik Kasim tu. Marah pula dia.
0: Itulah. Ada pantun?
2: Ada benar.
0: Langsunglah sampai lupa nak berpantun.
1: Yalah, saking bahagia nak dapat menantu.
2: Ini khusus untuk makcik Jauhiyah.
0: Sila.
2: Sudah lama

0: hemat. Tapi macam mana nak hemat
1: supaya
0: lagi?
1: Selamat, takut tak kelapar you kan.
0: Tapi kita nak hemat macam mana musim sekarang ni?
1: Anak sakit lah kita ketil-ketil. Masih juga tak ngerti tu, tak ada duit kata, minta terus. Sampai
0: cabut peha kawan tu.
2: Kalau kita sesuai lah apa yang ada.
1: Iya, iya, iya.
0: Lah
2: nak salam-salam dulu ni.
1: Salam.

ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat.

0: juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan ini, perayaan Hari Jadi Kabupaten Natuna juga diharapkan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kuliner lokal dan mengembangkan usaha masyarakat.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, kualitas udara di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau mulai melakukan atau mulai menunjukkan perbaikan pada hari Rabu pagi. Kegiatan dan meski langit di Kota Ranai mulai terlihat lebih cerah dan jarak pandang berangsur membaik, kabut asap kiriman masih berpotensi menyelimuti wilayah ini dalam beberapa hari ke depan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Harmidi, mengatakan perbaikan kualitas udara mulai terlihat sejak Minggu sore dan berlanjut hingga Senin. Berdasarkan data pemantauan kualitas udara yang disampaikan oleh DLH Natuna, indeks kualitas udara tercatat 105 yang masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Harmidi juga menjelaskan kondisi kualitas udara di hampir seluruh kecamatan mulai membaik. Meskipun demikian, perubahan arah angin masih dapat mempengaruhi pergerakan dan kepekatan kabut asap di wilayah Natuna. Sehingga masyarakat diminta tetap waspada terhadap kemungkinan penurunan kualitas udara dalam beberapa hari mendatang. Dan DLH Natuna menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, lanjut usia, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan agar mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Masyarakat juga dianjurkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta terus mengikuti informasi terbaru mengenai kualitas udara dari sumber pemantauan dan instansi berwenang.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Natuna membongkar sisa kerangka bekas pemasangan baliho di kawasan persimpangan Bukit Arai Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Penertiban dilakukan untuk menjaga kerapian dan keindahan lingkungan, khususnya di kawasan fasilitas umum. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Natuna, Suharno SE, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan bersama 11 anggota. Pembongkaran dilakukan terhadap kerangka baliho yang sudah tidak digunakan lagi agar tidak mengganggu kerapian kawasan persimpangan. Pelaksanaan pembongkaran berlangsung aman dan tertib. Melalui kegiatan tersebut, Satpol PP Natuna berharap kebersihan, keindahan, dan kerapian fasilitas umum dapat terus terjaga sehingga lingkungan menjadi lebih nyaman bagi masyarakat. Dan pendengar, kami sampaikan berita selanjutnya. Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas Polres Natuna menggelar kegiatan Ronda Bareng, yaitu ronda bareng polisi bersama masyarakat di Pos Satkamling Setarum, Kelurahan Batu Hitam, dan Pos Kamling Pring, Kelurahan Bandar Sah pada Selasa malam. Kegiatan yang dimulai pukul 22 waktu Indonesia Barat ini bertujuan mempererat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kegiatan dipimpin oleh PS Kasat Binmas Polres Natuna, Inspektur Polisi 1L Agus Salim Marpaung bersama personil Satbinmas Babin Kamtibmas Brigadir Ridwan, pengurus RT dan RW, Ketua Pos Kamling, serta warga setempat. Melalui kegiatan ronda bareng polisi ini, Satbinmas Polres Natuna juga berharap semangat gotong royong, kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan semakin meningkat.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna melakukan evakuasi ular sawa sepanjang 3,5 meter di kawasan air mulung. Kualitas udara di Kabupaten Natuna mulai menunjukkan perbaikan pada Rabu pagi. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru

0: ada teh lagi kurang enak badan, sakit.
1: Sakit apa, Kang? Kang,
2: sakit apa, Kang? Hah? Ya pasti bukan sakit hati kan, Kang?
0: Iya. Apalagi sakit hati, susah obatnya kan. Kalau sakit sakit-sakit batuk pilek sekarang mah aduh udah nyari obatnya udah ada tuh.
2: Udah ada atuh iya.
0: Iya, makanya begini lebih pelik jalan parigi daripada jalan kelahat, lebih baik sakit lebih baik jalan kelahat daripada ke jalan parigi lebih berbadan sehat daripada sakit gigi gitu.
1: Oke, Akang apa lagu yang ini?
0: Ya iya, kalau disuruh memilih mendingan aja mending sehat gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Okay. Kang, lagunya apa? Yang pasti bukan lagu sakit gigi ya?
0: Halo?
2: Lagunya apa, Kang?
0: Coba saya minta lagu ini dari mesin alat

0: Tumbak Rus untuk Mak Nani, untuk Bang Iwan juga di Laksmawe Aceh, untuk Bang Tarmizi, semua anak-anak bergabung di awal sampai akhir. Untuk Kak Yudis juga semua teraturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuhirman tadi ya, Kak Dara ya.
2: Bang Zuhirman
1: dari Padangkura.
2: Padangkura.
1: Oke, ini ada siapa lagi? Kita langsung aja nih, udah ada Bang Isan?
2: Sudah.
1: Halo. Prodangdut.
3: Halo. Prodangdut adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
2: Dengan siapa nih?
3: Sama orang Teledu nih.
1: Oh, Pak Idris.
2: Pak Idris.
3: Iya.
1: Oke, Pak Idris. Apa Pak lagu? Idris.
2: Lagunya
3: minta
2: apa?
3: Lagu dulu, Pak. Lagu dari Miji Z.
1: Judulnya
3: berdaya.
1: Apa judulnya?
2: Ku tak berdaya.
1: Ku tak berdaya.
2: Tak suai tenaga. Oke, Pak Idris, salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya buat Mario di Batu Hitam, Kasim di Lari, buat Tuan Usu di Sambat, buat Katerina di Batam, buat Kak Belian di Tanjung Pinang, buat keluarga di Teluk Buton, keluarga di Sekalong. Untuk penyiar dan platornya, dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris tadi ya, Mbak Dara ya.
2: Betul.
1: Oke, ini siapa lagi nih di belakang Pak Idris?
2: Satu lagi ya?
1: Satu lagi. Okay. Satu lagi ya, Bang Isan ya?
2: Belum? Kalau belum kita langsung putar.
1: Oh, putarkan lagu aja dulu. Lagu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Sudah tiga lagu ya, Bang Isan.
1: Oke, jadi untuk nanti yang ingin gabung silakan di line telepon ya.
2: Betul.
1: Tapi kita nikmati dulu lagu-lagu berikut ini.

sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pradangdut, dangdut adalah kita ya. Kita masih tunggu untuk pendengar kita nih Mbak Dara di line telepon ya. Halo, selamat siang Pradangdut.
1: Siang kembali.
0: Dengan siapa nih?
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
2: Dengan Bang Mario. Halo.
1: Kenal Sarah.
0: Mbak Dara ini ternyata sudah

Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM. Kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut adalah kita. Dangdut, dangdut adalah kita. Mbak Dara, kita masih tunggu penelpon kita.
1: Iya.
0: Di ini sesi terakhir kayaknya ya.
1: Mudah-mudahan tidak gangguan lagi ya.
0: Silakan.
1: Ada sudah
0: di 08-1170-33669. Halo, Prodangdut, selamat siang.
2: Lalu juga, dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan siapa?
2: Dengan Pak Samin di Batu Ampar.
0: Pak Samin, Pak, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kami sekeluarga dalam keadaan baik-baik semua.

0: keadaan sehat walafiat semuanya. Untuk Mbak Yulis dan Mbak Dara, tetap semangat terus dan sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih.
0: Nah, itu aja dulu ya.
2: Okay. Tadi, ya.

0: saudara guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina,
0: awalnya pinjaman ini digunakan.
1: Aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih, nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah, Sus.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta.

0: Ya, emosi yang terpendam hingga pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan. HIMSI sebagai organisasi profesional psikologi di Indonesia berperan mendorong pengembangan ilmu psikologi, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme psikolog, serta memastikan layanan psikologi diberikan secara bertanggung jawab untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ketua HIMSI Kepri Briana Sari Oktaria mengambil momentum saat ini untuk memperkenalkan HIMSI di Kepulauan Riau.
1: Atau baru tahu sekarang? Nah, itu selain untuk memperingati itu adalah untuk memperkenalkan. Kami itu punya psikolog-psikolog.

0: dan keadilan fiskal perlu diperjuangkan. Ia menyoroti kontribusi Siak melalui sektor minyak bumi selama puluhan tahun yang dinilai perlu diimbangi dengan pembagian hasil yang adil bagi daerah.
1: Kita semua hari ini adalah anak jati Siak. Apapun suku bangsa dan agamanya, kita adalah bagian dari Indonesia. Karena di bawah merah putih pula, Siak menemukan rumah kebangsaan. Serasi dengan menjaga sejarah, adat, bahasa, dan kehidupan kita.

penyaluran bantuan sosial melalui program perlindungan sosial atau Perlinsos. Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan perangkat desa, kelurahan, RT, dan RW agar masyarakat dapat ikut mengusulkan warga yang layak menerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan Perlinsos merupakan program peduli tetangga yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial, tetapi belum terdata. Melalui program ini, masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan apabila data tingkat kesejahteraan warga

0: sosialisasi perlinsos terus menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, kelurahan, RT, dan RW. Melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, program tersebut diharapkan dapat meminimalkan warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata, sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Natuna. Demikian, Yusfianti melaporkan. Pro 3 RR.
1: Mendengar, kita beralih ke RRI Padang. Kualitas udara pada sejumlah daerah di Sumatera Barat memburuk dan masuk kategori tidak sehat pada Rabu pagi. Berdasar data ISPUNET, konsentrasi PM2,5 di Kota Padang mencapai 146 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 189 mikrogram per meter kubik. Selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
2: Kualitas udara di sejumlah daerah di Sumatera Barat memburuk dan berada pada kategori tidak sehat pada Rabu pagi. Berdasarkan data ISPUNET, konsentrasi polutan PM2,5 di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 189 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Kota Padang tercatat 146 mikrogram per meter kubik. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat karena partikel halus PM2,5 dapat masuk ke saluran pernafasan dan berdampak terhadap kesehatan. Ia menyebut, kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan. Salah satu langkah yang direkomendasikan yakni

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan, kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Salam. Pendengar yang berbahagia, salah satu warga dan anggota masyarakat yang terdekat dengan kita adalah tetangga. Tetangga yang berada di kanan kiri itulah tempat anak dan istri kita bertemu serta bergaul setiap hari. Merekalah yang barangkali lebih paham tentang watak dan sifat keseharian kita. Mereka adalah saudara dekat kita. Oleh sebab itu, dalam agama Islam, Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan contoh-contoh tentang cara kita bertetangga. Di antaranya adalah, yang pertama, menjaga tali silaturahmi. Di zaman yang serba modern sekarang ini, kompetisi hidup untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemewahan dan kebahagiaan, menjadikan manusia selalu hilir mudik siang dan malam. Kompetisi tersebut telah menciptakan masyarakat yang individualistis. Artinya adalah, antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya tidak saling mengenal. Mereka acuh tak acuh dan masa bodoh antara satu dengan yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu merintahkan manusia untuk selalu bersilaturahmi antara yang satu dengan yang lainnya. Dan sekiranya praktek hidup bertangga cara baik

saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ayat tersebut telah menuntun kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalin silaturahmi. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita bekerja, hendaknya dapat tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan tetangga. Sebab bagaimanapun juga, tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pesan Rasulullah yang kedua adalah menjalin rasa aman tetangga. Pemirsa RRI yang berbahagia, tetangga pada hakikatnya adalah pagar pintu rumah kita. Ketika kita pergi meninggalkan rumah, atau kita dalam kesulitan dan kesusahan karena tertimpa musibah, maka yang akan menolong dan mengetahui pertama kali adalah tetangga dekat. Itu arti

yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan. Berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Termasuk foto anak-anak kita. Nah, kadang ini menjadi hal yang memang sering dilakukan ya oleh orang tua saat melihat tingkah lucu ya anak, atau ketika anak punya pencapaian baru ya, bahkan saat hari pertama sekolah. Nah, berbagai momen ini sering juga dibagikan oleh orang tua di media sosial ya. Jadi pendengar, sebelum kita mengunggah foto atau video tentang anak kita ke ruang digital, sebaiknya kita berhati-hati ya. Nah, selain menjadi kenangan, foto yang dibagikan secara daring ini juga bisa mengandung informasi pribadi.

menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun.

FOMO. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yaitu rasa takut tertinggal dari pengalaman, informasi, atau aktivitas yang sedang dilakukan orang lain.

juga bisa memicu serangkaian emosi negatif yang menyebabkan kecemasan bahkan depresi pendengar. Kadang seseorang juga merasa tertekan ya, ingin selalu memiliki unggahan foto serta tulisan yang sempurna. Nah, semua tekanan tadi akhirnya bisa menimbulkan kekhawatiran berlebih dan menjadi gejala dari depresi serta kecemasan. Untuk itu perlu bijak dalam bermedia sosial, pendengar ya. Baik pendengar, sudah pukul 18.39 menit saat ini. Lagu-lagu masih akan menemani suasana malam Anda ya. Lagu tahun 90-an ini dari Ita Purnamasari, Cintaku Padamu.

Of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis.

media sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan

0: Sumatera Selatan.
1: Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
1: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
3: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga dapat memberikan perhatian. Untuk Kalimantan

0: mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
1: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
3: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
4: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
5: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah. JPU

0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
1: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

sesuatu yang dianggap sangat rumit, bahkan di tingkat global. Pada tahun 2001, ia melakukan operasi untuk menangani tumor batang otak pada seorang pemuda

Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan

0: Satu deh, hancur banget waktu itu.
1: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku, juga jauh sama aku.
2: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
0: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
1: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
2: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela

0: Timur.
1: Siap.
0: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
2: Siap.
0: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
1: Terima siap, kasih, ya. Terima kasih Elsa.
0: Untuk semua pendengar
1: okay.
0: Setia RRI di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay, siap.
0: RRI sekali di udara
1: tetap di udara. Baik.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
2: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
3: Selamat malam
1: Bang Ozi dan Mbak Lis.
2: Minawati dan Bang Oji.
3: Mbak Lis Minawati.
2: Ya.
3: Dan Bang Oji, selamat malam.
1: Malam.
3: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
2: Lagi nonton.
3: Begini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
1: Yeah.
3: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
2: Betul.
3: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
1: Siap.
3: Baik itu di film.
2: Iya.
3: Nyanyi, sosial, politik, atau agama atau yang lainnya itu.
1: Siap.
3: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
1: Oke.
2: Oke, nanti dijawab.

0: apa aja Mbak Ita?
1: Alto. Salto.
0: Salto. Gimana alto silakan
1: sopran,
0: dijawab.
1: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku iya, gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak
2: kenapa?
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Iya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul, kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
2: itu yang
1: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia
2: iya,
1: masih
2: penantian 10 tahun
1: iya,
2: loh.
3: Gitu ya.
4: Dendam saya pun juga
1: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
0: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Ya, Bang
2: Ozi. Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetep lah.
0: Horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya.
0: Karakternya
1: ke dalam film horor itu benar.
4: Ketawanya pun khas. Benar.
1: Aku dulu sempat takut loh. Lihat semanis jembatan atau takut loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan karakter.

0: gitu. Sama
1: itu
0: sih
1: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
0: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
2: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di Ruang Rindu beberapa saat yang lalu ya.
3: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
4: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah
3: terkenal
4: banget,
2: ya, sukses
3: udah.
4: Sekarang
2: di
4: tinggal
2: bidang,
4: dalam usia yang 64 tahun ini.
2: Wow, nggak
3: kelihatan ya kan?
2: Nggak kelihatan kan ya, pemirsa?
4: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
2: Oke. Okay. Amin.
3: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
2: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh mas, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
3: Oh iya, gak bagi-bagi.
2: Enak
3: banget.
4: Makanya saya tuh dari

0: Cikgul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Halo semua yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
1: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
0: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
1: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh,

0: Ntar Bang Ozi.
1: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
2: Aku kesel. Aku kesel.
1: Dia bingung karena mau panggil Mbak Liz sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ayo, oke, pertanyaan.
0: Silakan, silakan pertanyaannya.
3: Bang Ozi, yeah. Ini kan pemain film. Yeah. Cuma aku ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
3: Terus judulnya apa? Terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja?
0: Oke, okay, ditunggu ya. Pertanyaannya, siap
3: untuk Mbak Liz. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Liz, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan

0: macam mana?
1: Tanya di
0: Wong. Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
1: Mbak Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
1: Bang Oji,
2: makasih doanya.
1: Juga untuk Mbak Liz Minawati. Ya, itu tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
0: Dapat banget ya, Mbak Rianti ya.
2: Dapat berapa?
1: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
0: Betul, ya, betul, setuju.
1: Bisa dengerin itu juga kok ya.
0: Setuju banget.
1: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
1: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masya Allah.
1: Apanya bisa.
2: Iya.
0: Main film bisa.
1: Nge-host
0: bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
2: Kenapa?
3: Persaingan tadi Mas.
0: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya Bang.
1: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, okay, siap ditunggu ya.
0: Oke, nanti
1: ya di main film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
1: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Newati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke. Okay. Siap.
1: Bisa berapa hari?
2: Siap.
1: Ya.
2: Ditunggu ya Mbak Rianti.
1: Kalau untuk Mbak Liz Newati juga Bang Odi Rahputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
2: Amin.
1: Aja sih. Terima kasih ya Rung Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Rung Rindu. Ada yang lagi tugas di Kolotoli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pong Kangen. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Rung Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teteh Dinda.
2: Silakan Teteh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
0: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang?
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lalu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan Mbak Liz.
5: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
5: Alhamdulillah.
4: Jangan balik.

0: lanjutkan.
1: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya? Kok jadi lupa aku? Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibuk apa? Kesibukan favorit. Artinya dari Bang Ozi
0: lebih yang suka seneng ya,
1: nyanyi atau film?
0: Iya nyanyi dong, ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
1: Oh begitu.
2: Kalau Suti gitu kadang-kadang mundur dibayar.
1: Kan tabungan.
2: Dan capek banget.
0: Kok capeknya tuh inilah ya, tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
2: itu yang kadang deg-degan.
0: Ngeselin.
1: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
0: sekalian curhat di sini.
2: Betul Bang, kan aku juga ngalamin.
0: Ngalamin ya.
2: Oh, pernah.
1: Berapa kali main film?
2: Dua kali doang.

0: Di ada Pak Benjo, ada Bang Lemang,
1: siap.
0: Ada Om Ana. Itu aja ya.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bang Roni. Halo?
2: Bang Roni.
1: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Masya Allah, terima kasih.
1: Salam untuk semua.

0: silahkan Pak Mali.
1: Ini di sana bintang tamunya Oji
0: ya, dengan
2: Mbak Lismawati, betul.
1: Ya. Assalamualaikum Haji.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
1: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, masya Allah.
1: Kita mengcover lagu Siti Kandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
1: Ya. Moga-moga kalian sukses mengcover lagu itu.
2: Terima kasih doanya.
1: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu Siti Kandora?
2: Oke, motivasi nak ya.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Mali.
1: Selalu ya. Salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
2: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
1: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
2: Siap.
1: Terima kasih Yudi, terima kasih Ta.
0: Sama-sama Pak Mali.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purna.

0: Ozi ya.
1: Salam kangen kembali deh. Dengan senang hati.
2: Kangen sama lagu-lagu Mas Oji dan acting Mas Oji di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
2: titip
0: ini?
2: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh,
2: Mas.
0: Siapa kekasihnya?
2: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
2: Juga
0: siap.
2: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
2: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
2: Dari Alessandro.
1: Ya kalau melihat apa
0: animo.
1: Antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Mas,
1: ini
0: siap.
1: PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti
2: lebih cetar ya,
1: gitu.
2: Dan promo lagi ke sini.
1: Iya, siap.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
2: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke. Okay.
1: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
2: Benar
1: ya.
2: Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya. Jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
2: Betul.
0: Siap kalau begitu.
2: Setuju banget.

Agar semangat tentu kalau jam tidur kita terpenuhi akan membuat kita lebih semangat untuk beraktivitas di siang hari. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda untuk malam ini. Selamat istirahat dan tetap bersama kami.

Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

istirahat ya, yang lagi bertugas juga kami ucapkan selamat menjalankan tugas di malam ini. Nah, mendengar tidur yang cukup di malam hari ya,

ini selama 5 menit saja dapat membuat kita terjaga hingga 1 jam setelahnya. Jadi luangkan waktu sejenak untuk bangkit dari tempat kerja ya. Nah, ini berlaku bagi yang mengalami kantuk baik bekerja di siang hari ataupun ketika di malam hari ya. Nah, selain itu hindari menatap layar komputer terus-menerus. Nah, pendengar, mata lelah dan pikiran yang sumpek bisa disebabkan oleh aktivitas sama yang dilakukan tanpa variasi seperti terus-menerus menatap layar komputer hingga bisa membuat mata

0: RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda malam ini. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat malam Anda, pendengar, ya. Baik, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat, ya. Untuk yang barangkali saja tidak terlalu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, maka sebaiknya memilih tidur lebih awal, pendengar, ya, supaya besok bisa kembali melakukan aktivitas tanpa adanya rasa kantuk. Nah, selanjutnya menemani istirahat malam Anda, kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Tetap

是要有恒心，铁棒莫成针。Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Al-Ghisah

Ordinary people with extraordinary determination. Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti. Sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, Ziyao Yu Heng Xin, Tie Pang Mu Chen Chen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

dapat dipecahkan, maka semakin besar pula kita dikuatkan. Dan sebaliknya, kalau kita senantiasa menghindar dan lari dari krisis, kesulitan, dan berbagai penderitaan, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi kokoh dan kuat. Sehingga akan

Hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa. Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, kek. Saya mengerti. Terima kasih, kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak

0: tepat sasaran ya. Negara sudah menggelontorkan bantuan kepada masyarakat, bantuan sosial dengan berbagai program bantuan sosial, baik bansos, PKH, bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS, Kesra, dan lain sebagainya. Nggak tepat sasaran sehingga negara merugi atau boros 2,2 triliun rupiah. Tanggapan Anda di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI di sesi yang pertama ini.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan

0: Tapi yang bawah-bawah ini, layar bawah yang mestinya mau diangkat ternyata malah justru nggak dapat kan, jadi
1: karena tidak tepat sasaran ya, tadi ya, justru
0: betul,
1: malah
0: betul,
1: tidak.
0: Betul. Ya, kalau mau logiknya ke arah pertumbuhan ekonomi yang dipicu dari sisi konsumsi ya, itu ya, itu sih saya rasa.
1: Temuan juga dari BPK, ada penerima bansos yang statusnya ASN, kemudian keluarga ASN, pendamping sosial juga nih Prof Bimo, dan juga ada juga yang meninggal dunia, bahkan data tidak ditemukan. Nah, apa yang bisa kita lihat ya dari temuan-temuan ini mengenai proses verifikasi, kemudian validasi dari penerima bantuan ini, Prof Bimo?
0: Ya, kalau ini kan bisa kita lihat juga dari

0: beberapa program-program yang memang dilakukan pemerintah ini kan biasanya dari atas ya. Kalau kita mau bicara positive thinkingnya kan, oh dari sebenarnya maksudnya bagus gitu ya. Tapi begitu sampai pada pelaksanaannya ya, banyaklah di lapangan tadi masalah kontrol, masalah
1: itu ya. Kadang kerabat siapa ya, gitu ya, itu perlu ada kecurigaan betul, juga sih sebenarnya.
0: Betul. Ya ini menjadi apa namanya, menjadi apa perhatian. Tapi kalau menjadi tanggung jawab siapa ya? Kalau saya sih mengatakan memang ini tanggung jawab dari mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Dalam arti gini, loh, kalau misalnya mereka

cara pengeluaran ini mungkin dibatasin ya, di ada sisi efisiensi. Jadi kan desil sama sisi 1-5 sekarang hanya 1-4 ya. Dan ini saya rasa kalau banyak bisa yang kita analisa. Yang pertama memang dari sisi pergantian menteri ini memang Pak Purbaya sampai Pak Suhasil ini lebih rigid, lebih ketat gitu ya dari sisi itu. Ya mungkin ini saya baca dari sisi itu. Jadi kedua, kalau bisa kita bicara efisiensi ya, tapi kembali lagi Mbak, ini kan ke desa 1-4 ke situ. Nah, apakah memang ketika tadi ya, oke, benar ditaruh.

kita seperti apa, dan sekali lagi kita menyesuaikan dengan masing-masing karakter lokasi di Indonesia. Kan luas sekali ini, yeah, ya. Lokasi karakternya beda-beda. Nah, cuman sekali lagi jangan sampai proses survei ini juga tidak terkawal ya. Yeah. Jadi jangan membuat Indonesia selalu gitu ya. Ada kebijakan, ada proses. Lalu munculkan satu proyek baru lagi.

0: akhirnya tidak tepat sasaran, jumlahnya luar biasa 2,2. Nah, dari perbincangan yang kita bahas pagi ini, apa sih Prof yang paling mendesak ya, pembenahan yang paling mendesak harus dilakukan oleh pemerintah agar memastikan setiap rupiah dari anggaran bansos ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak?
1: Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi dari diskusi tadi ya, kita diskusikan tadi, ada beberapa poin yang pertama, kalau saya melihat bagaimana ini ada harus ada apa ya, ada semacam

0: Pak menerima 500 lebih. Jadi di, 600 dipotong cuma 8.000 rupiah ini Pak. Dihitungkan sampai selesai Bang Fajar. Itu yang ditakutkan itu orang yang tidak amanah. Ya mudah-mudahan lah masyarakat kita yang
1: jadi lebih baik itu langsung aja ngambil di kelurahan daripada seperti itu ya.
0: Iya, penting di kelurahan bagi orang yang nggak ngerti, bagi orang yang seperti saya sekarang. Banyak yang pakai itu kayak fingerprint, gak mau
1: ya. Masih banyak yang apa namanya belum melek teknologi gitulah ya untuk ATM dan lain sebagainya ya.
0: Iya Bang Fajar, karena sekarang kayak ini yang terakhir, misalnya misalnya Bung Fajar, misalnya maaf maaf sekali, misalnya dapat bantuan seperti itu, kemudian anak Bung Fajar ada yang entah itu pinjam uang secara online, Bung Fajar juga kena imbasnya lah. Itu mending dibuat per KTP, jangan jangan
1: dari
0: perkakanya itu kan itu kan bahaya ketika dia kok kan dapat padahal dia layak untuk mendapat.
1: Ternyata ada anggota keluarga yang pinjol
0: ini.
1: Oke. Baik, terima kasih.
0: Mana solusinya? Terima kasih atas waktunya Bu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ria di Tebet, halo Bu Ria.
2: Iya, halo juga, selamat dini hari Bu.
1: Selamat dini hari.
2: Serta Mai Sabil Bang Wisnu juga ya, salam sehat semuanya.
1: Wah,
2: ini benar-benar Bang Bang, negara boros 2,2 triliun akibat bansos tak tepat sasaran.
1: Oke.
2: 25 ya, ini kerja ininya, wah. Aduh, ngeri juga ya Bang Fajar. Jadi hilangnya nama itu istilahnya katanya opportunity cost atau biaya kesempatan lah. Jadi anggaran 2,2 triliun ini yang tersia-sia lah, bukan angka kecil ya Bang Fajar. Jika dana tersebut tepat sasaran, ia bisa menggerakkan konsumsi kelompok benar-benar miskin, menekan angka kemiskinan ekstrim, ya secara lebih signifikan lah atau dialokasikan untuk infrastruktur dasar dan pendidikan. Jadi menurut aku sih ya pasti apa namanya Bang

0: tetapi nanti kembali ke negara yang dicolong itu nggak segitu lagi dan proses hukumnya lama. Jadi saya tahu kalau praktik ini sudah praktik mendarah daging, sudah akut dan sudah jadi budaya bagi kita, Bung Fajar. Jadi kita malu semalu-malunya.
1: Okay.
0: Mendengar yang seperti ini yang memang besok akan ada lagi. Jadi kalau perlu Bung Fajar, nggak perlulah nunggu tanggal 15 Desember disahkan apa namanya pemiskinan dan apa namanya hukuman mati bagi koruptor. Karena kenapa? Karena undang-undang KUHP nasional ini aja apa namanya lembek gitu loh. Udah lembek, terus penanganan penindakan perdata pidananya juga enggak jelas nanti SP3-nya karena ada pengacara yang hebat nanti membela mereka.
1: Baik. Iya.
0: Juga tak bersalah.
1: Iya, baik.
0: Iya. Dalam akal sehat.
1: Baik.
0: Waras.
1: Iya, itu pemborosan 2,2 triliun. Kalau diksi kata boros itu kan biasanya kalau kita belanja boros, solusinya adalah mengurangi belanjanya. Kan gitu ya kalau diksi boros ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pemborosan anggaran bantuan sosial hingga 2,2 triliun rupiah pada 2025 tentu menjadi reminder atau pengingat ya bahwa penyaluran bansos ini tidak hanya soal seberapa besar anggaran yang disediakan oleh pemerintah, tapi juga siapa yang menerima dan seberapa tepat bantuan ini bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Tapi di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan pembenahan sistem pendataan. Salah satunya adalah melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran, sekaligus mencegah masyarakat yang seharusnya berhak justru terlewat dari program perlindungan sosial. Kami masih akan terus menyoroti hal ini ya, kali ini bersama dengan Bappenas yang sudah kami

0: contoh khususnya yang terkait dengan ASN. Nah, kemudian juga tadi seperti saya sampaikan bahwa ada peralihan, dan juga karena kondisi sosial masyarakat, sosial ekonomi masyarakat itu kan dinamis ya Mbak ya, sehingga kalau misalnya datanya tidak termutakhirkan, tidak terverifikasi, tentunya ini sangat berpengaruh sekali terkait dengan ketepatan sasaran. Yang tadinya mungkin tidak layak, tapi karena terkena bencana gitu ya, misalnya kemarin ada bencana banjir gitu, mereka menjadi layak, tapi di data SEN itu belum masuk gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan mereka belum menerima bantuan sosial. Jadi memang kuncinya adalah data dan juga pemutakhiran serta verifikasi yang harus dilakukan secara terus-menerus.
1: Mengingat kondisi ataupun sosial ekonomi masyarakat kan bisa berubah-ubah ya sewaktu-waktu, Ibu Tirta. Tentu ini menjadi persoalan pemutakhiran data juga ya, seberapa pengaruhnya terhadap ketepatan penyaluran bantuan sosial ini. Nah, dari data DTSN tadi ya, ini kan menjadi salah satu acuan data sosial dan juga ekonomi masyarakat. Tentu

sosial, jaminan sosial, dan juga program pemberdayaan untuk menurunkan kemiskinan. Jadi bukan hanya bansos dari Kementerian Sosial saja gitu ya, tapi juga kementerian-kementerian lain yang memiliki program terkait dengan penanggulangan kemiskinan, contohnya program

0: Agustinus, salam sehat Bapak.
1: Salam sehat juga.
0: Iya, bantuan sosial ya. Kita tahu ini merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tapi BPK kemarin menemukan adanya pemborosan anggaran hingga 2,2 triliun rupiah karena ketidaktepatan sasaran. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini?
1: Tujuan dari bantuan sosial itu mulia, tetapi pada tataran implementasinya itu menimbulkan problem, dan saya melihat bahwa problem itu kemungkinan disengaja dan ada kemungkinan tidak disengaja. Dan kalau kemungkinan disengaja itu kemungkinan ada kepentingan politik atau kepentingan personal. Kepentingan politik itu adalah memberikan bantuan pada orang-orang yang punya afiliasi politik yang sama, dan kepentingan personal bisa juga karena masalah nepotisme, karena persaudaraan, tetangga, dan seterusnya.
0: Oke, jadi ada banyak faktor ya Bapak melihat di sini. Karena kalau berdasarkan dari temuan BPK, penerima yang tidak sesuai ini cukup beragam ya. Ada yang keluarga ASN,

0: para tetangga dan publik masyarakat bisa melihat siapa saja penerima bansos. Yang kedua adalah hindari ada penyalahgunaan wewenang, yaitu nepotisme, kepentingan politik, dan apa, libatkan masyarakat pada level barah, pada level bawah, RT, RW, di dalam proses pendataan dan pengawasan bansos ini. Selama ini kan RT, RW, masyarakat itu tidak dilibatkan dalam proses pendataan. Pendataan dilakukan oleh petugas yang mungkin dia tidak mengenal masyarakat di daerah yang dia data. Itu.
1: Oke, jadi RT RW lingkup terkecil masyarakat bisa mengetahui ya bagaimana kondisi terkini, kemudian perbaruan data terkait dengan tadi mungkin yang meninggal dunia bisa dialihkan ke yang lebih berhak ya, seperti itu Pak Agustinus. Oke. Kita juga melihat penanganan bansos ini melibatkan banyak pihak ya, ada dari kementerian, kemudian Pemda, bahkan tadi juga disinggung soal petugas pendata di lapangan. Nah, dalam situasi ketika ditemukan kesalahan dari penyaluran, terkadang kan mungkin tanggung jawabnya bisa menjadi tidak jelas ya. Bagaimana seharusnya untuk pembagian kewenangan dan juga tanggung jawab ini, Pak?

0: dilakukan oleh Kementerian Sosial itu bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat, tidak melukai luka batin masyarakat. Ini selama ini kan melukai batin masyarakat, mereka yang tidak punya justru tidak mendapatkan. Dan yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa Kementerian Sosial harus punya moral accountability, bahwa di dalam hal pendataan, di dalam penyaluran dana itu harus mendasarkan pada etika, pada kejujuran. Jangan sampai ada titipan-titipan atau kepentingan politik yang masuk ketika bansos itu diimplementasikan. Begitu, Mbak.
1: Oke. Yang menarik juga nih, Pak Agustinus ya, masyarakat ramai membicarakan soal desil ya, sebagai penentu untuk bantuan sosial. Ada perubahan dari pemerintah untuk cakupan penerima bansos dari desil 1 sampai dengan 5, ini diubah menjadi desil 1 sampai dengan desil 4 mulai di awal 2026. Artinya kriteria penerima ini menjadi lebih terbatas. Nah, bagaimana Bapak menilai kebijakan ini? Apa yang perlu dipastikan sehingga pemerintah, efisiensi anggaran ini tidak mengorbankan, bisa dikatakan, keluarga yang masih rentan secara ekonomi dengan penyempitan desil ini?
0: Saya pikir penyempitan desil itu karena didorong oleh alasan ekonomi, bukan oleh alasan yang masuk akal.

0: verifikasi oleh KL terkait, dalam ini Kementerian Sosial. Jadi dari temuan awal nanti Kementerian Sosial atau Kementerian Teknis yang terkait dengan program atau fakta temuan BPK akan menyampaikan penjelasan atau klarifikasi mengenai temuan awal tersebut. Sejauh mana katakanlah kebenaran atau apa kebenaran dari temuan tersebut, dan nanti akan dijelaskan oleh KL yang terkait. Jadi boleh dibilang Mbak Safira dan pendengar, ini temuan 28 triliun yang disebutkan oleh BPK itu, ini tentu kalau dalam mekanismenya ini sebagai temuan awal.
1: Yeah.
0: Jadi belum angka final, katakanlah seperti itu. Karena nanti tentu akan ada mekanisme verifikasi, klarifikasi dari Kementerian Teknis terkait bagaimana sebenarnya duduk persoalan yang sesungguhnya, fakta-faktanya seperti apa yang sesungguhnya terjadi di balik temuan 2,2 triliun dan kelebihan bayar 25 miliar itu. Jadi nanti tentu kita tunggu proses berikutnya, Mbak Safira. Tetapi secara umum semangat pemerintah tentu apapun temuan di lapangan, baik itu oleh masyarakat, temuan apalagi oleh lembaga resmi yang diberi mandat untuk audit negara, ini akan menjadi perhatian atensi. Tentu kalau memang pada akhirnya nanti ditemukan ada unsur pelanggaran, apalagi mengarah ke pelanggaran pidana, tentu akan diserahkan kepada proses hukum yang berlaku begitu.
1: Oke.
0: Kemudian Mbak Safira, ya.
1: Ya, persoalan bansos ya Pak Adi, tentu ini sangat menjadi perhatian bersama masyarakat terkait dengan data penerima yang mungkin tidak mutakhir atau tidak sesuai dengan kondisi.

0: dia yang sebelumnya harusnya masuk sebagai kelompok penerima pada desil yang memang menjadi kelompok sasaran penerima, sebelumnya dia tidak masuk dan seharusnya sekarang dia masuk. Kalau harus menunggu 3 bulan tentu dia akan menunggu terlalu lama sehingga tidak bisa menikmati atau menerima manfaat yang memang sudah diberikan oleh negara. Dan disitulah masyarakat bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri, baik melalui DTSN sendiri, melalui cek pensos, kemudian bisa mengunggah apa namanya data-data sebagai bukti bahwa dia memang layak sebagai penerima. Tapi tentu itu tetap melalui proses verifikasi di lapangan oleh, dalam hal ini oleh PPS atau oleh Kementerian Sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab atau pengampu dari program bansos itu.
1: Nah, kalau ke depan masih ditemukan nih penerima yang tidak memenuhi kriteria, Pak Adit, bagaimana mekanisme untuk koreksi dan juga pertanggungjawabannya? Sementara si penerima ini tidak melapor ya untuk verifikasi data dan segala macam.
0: Biasanya kebiasaan warga kan kalau memang menerima yang bukan haknya, dia diam saja.
1: Ini rezeki saya. Baliknya, mungkin seperti itu ya, Pak Adit.
0: Kalau dia berhak tapi tidak berhak, baru dia akan ya tentu ini diperlukan memang kita di fungsi dari pemutakhiran data ya. Jadi pemutakhiran data tidak hanya dari BPS mengenai apakah dia masuk desil 1 sampai 4 yang memang katakanlah itu menjadi kriteria penerima atau atau di luar desil itu. Di sini juga diperlukan peran dari pendamping lapangan ya, dari aparat-aparat di lapangan yang melihat bisa melihat secara faktual kondisi-kondisi apa namanya warganya, tetangganya, sehingga itu juga bisa melakukan pelaporan-pelaporan seandainya sekiranya memang terjadi perubahan atau dinamika di lapangan terkait dengan

0: Iya, saya kira semuanya harus pengawasan yang ketat ya, baik dari orang tua, lingkungan sekolah, masyarakat, semua harus ngawasi ya. Jadi ini saya kan sudah melihat semacam apa kedaruratan kekerasan di lingkungan pendidikan ini.
1: Yeah.
0: Ini sudah darurat ya, karena kekerasan, perundungan yang terus muncul ini menunjukkan bahwa persoalan

0: gitu.
1: Oke.
0: Maka pemerintah, paling tidak saya dari Komisi 10 ini mendorong ya, agar apa, pemerintah memperkuat kebijakan pencegahan, penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Lalu apalagi memastikan ya.

penerbangan maskapai dalam negeri, rute dalam negeri, tapi awak pesawatnya, baik itu pilot maupun awak kabin, harus punya security clearance dari TNI. Padahal ini negara tidak sedang perang, dan pergerakan mereka hanya di sektor sipil

0: penerbangan kita sangat paham peraturan itu,
1: yeah.
0: Dan yang mempekerjakan pilot asing juga bahkan sebelum mereka datang bekerja di Indonesia sudah mengajukan permohonan perizinannya termasuk pengesahan lisensinya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau di Indonesia sebenarnya nggak ada masalah.
1: Oke, Pak Alvin Lee, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak di malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee terkait dengan pilot asal Indonesia dilarang masuk ke Israel yang merupakan pilot pesawat kargo Ethiopian Airlines dan pilot berkeluarga negara Indonesia. Akhirnya ditolak masuk, ditolak mendarat, dan akhirnya maskapai memutuskan untuk kembali ke Addis Ababa di Ethiopia untuk mengganti pilot untuk dapat melanjutkan aktivitas penerbangannya dalam pengiriman barang. Dan tadi dikatakan memang ini tidak ada hubungannya dengan lisensi pilot, tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain, hanya masalah politik yang terjadi pada peristiwa tersebut. Dan tadi juga dicatat bahwa seharusnya daftar awak kabin termasuk pilot itu sebetulnya dirilis sebelum penerbangan dilakukan sehingga dapat diketahui jika ada hal-hal yang memang berpotensi akan menghambat aktivitas penerbangan sebuah maskapai. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda terkait dengan tema perbincangan kami yaitu pilot asal Indonesia yang dilarang masuk Israel. Bagaimana Anda melihatnya hal ini walaupun dikatakan tadi kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik, tetapi apakah ada perspektif berbeda ketika seseorang yang ditugaskan oleh maskapai untuk menerbangkan tanpa ada maksud dan tujuan apapun. Kami tunggu pendapat Anda di WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pendengar, nanti kami juga akan hadir kembali tentu dengan informasi lain yang akan kami hadirkan termasuk to the point untuk malam hari ini yang akan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, National Paralympic Committee Indonesia Riau optimistis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada ASEAN Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi dengan menyumbangkan medali emas. Selengkapnya disampaikan Khoironi Januarini.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya, Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga, yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau, Indra Warman, mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani

0: menunya enak bergizi. Saya berharap program MBG ini bisa terus berjalan dan semakin banyak siswa yang merasakan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar dan pemirsa, sejumlah 550 warga negara Indonesia terjaring operasi berantas penipuan dan judi daring di Kamboja. Kali ini kami ingin mengetahui bagaimana nasib mereka dan juga bagaimana KBRI Phnom Penh yang juga menangani persoalan ini. Sudah hadir di ujung telepon ada kuasa usaha ad interim atau KUAI dari KBRI Phnom Penh, Krisnaji Partadireja.
2: Wawancara Pro 3.
3: Iya, apa kabar Bapak?
4: Baik, alhamdulillah. Gimana Mbak Risti kabarnya?
3: Alhamdulillah juga sehat. Tapi yang kurang sehat beritanya nih ya, soal WNI kita yang terjaring nih kabarnya Pak Krisna.
4: Iya, betul. Jadi memang pada tanggal 4

0: melakukan operasi online scam. Jadi mereka tidak lagi beroperasi dalam pusat-pusat scam online yang besar seperti sebelumnya, tapi mereka menyebar ke beberapa tempat dengan skala operasi yang kecil.
1: Baik.
0: Jadi ini yang memang menjadi tantangan kami lihat bagi pemerintah Kamboja untuk betul-betul bisa memberantas online scam. Dan dalam perkembangannya juga, kemudian mereka ini juga Kamboja memutuskan untuk menutup judi online yang sebelumnya masih diperbolehkan oleh pemerintah Kamboja. Jadi ini juga yang berpengaruh pada besarnya warga negara asing yang kemudian kena razia oleh pemerintah setempat.
1: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Kresna sudah berbagi informasi.

0: Ya dengan ya kan namanya juga bantuan, udahlah disyukurin aja gitu. Kenapa harus diprotesin sih gitu? Itu praktiknya masih banyak di lapangan ya gitu. Sedangkan kita melihat bahwa orang yang terkena dampak bencana itu dia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan secara yang bermartabat dan berkualitas ya gitu. Yeah, jadi yeah. Tidak hanya sekedar kasih bantuan dengan spesifikasi yang sembarang gitu.
1: Kalau dari masyarakat penanggulangan bencana, Pak, artinya selama ini apakah terlihat atau terasa bahkan ada hambatan pengadaan dalam hal pemulihan masyarakat setelah bencana?
0: Kita tidak bisa menilai apakah ada hambatan pengadaan ya gitu, tapi yang jelas kita melihat bahwa realitas

0: pastikan semua warga yang terdampak itu bisa pulih dengan cepatnya dan lebih baik.
1: Oke, kalau begitu apa perubahan yang Anda rasa paling mendesak setelah peristiwa OTT KPK di BNPB ini, Pak?
0: Ya, yang pertama pastinya kita ingin mendapatkan kejelasan dari KPK dengan segera ya, gitu, mengenai seperti apa duduk perkaranya, seperti apa permasalahan yang ada, sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Saat ini kan informasi masih sangat minim ya, gitu, dan kami juga sangat sayangkan kenapa yang diberikan informasinya juga masih sangat terbatas. Yang kedua tentunya kita harapkan bagaimana kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dan pemerintah itu bisa

0: dan bagaimana BNPB bisa semakin efektif dalam menangani bencananya.
1: Terakhir Pak, yang harus dipastikan pemerintah agar kepentingan korban tetap menjadi prioritas utama, menurut Anda satu hal apa itu?
0: Tadi saya tidak dengar, bisa diulang Pak?
1: Ya, yang harus dipastikan pemerintah agar kepentingan korban dalam situasi kedaruratan bencana ini agar tetap menjadi prioritas utama.
0: Yang jelas kita pertama prioritas yang pertama adalah prioritas mengenai bagaimana pencegahan dan mitigasi itu bisa dilakukan seiring dengan bagaimana kemampuan penanganan darurat itu bisa berjalan dengan efektif, sehingga hal ini bisa dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi bersama dengan tata kelola yang kuat dan transparan dan akuntabel.
1: Baik, kalau begitu Pak Fianto, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami. Salam sehat.
0: Terima kasih Mas Rudi.
1: Demikian tadi kami telah berbincang dalam sesi pertama To The Point malam hari ini, dugaan korupsi dana bencana di BNPB bersama dengan Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Fianto Amri. Dugaan korupsi dana bencana di BNPB masih menjadi topik kami dalam To The Point, dan nanti kami akan lanjutkan untuk sesi kedua di malam hari ini setelah tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami yaitu Fianto Amri.

penderitaannya itu, sakitnya itu nggak ketanggung tuh rasa rasa sakit hatinya. Nah, maksud saya nggak juga mesti harus di hanya di artinya di persoalan-persoalan yang menyangkut kebencanaan, juga di tempat lain, soal kesehatan, soal MBG, soal jembatan, kereta cepat dan seterusnya, dan banyak hal-hal lain lah, mulai dari Aceh sampai Papua. Itu yang menurut saya perilaku kita secara keseluruhan, bahkan di tempat-tempat yang harus extraordinary thinking, ya dong, dalam keadaan bencana itu bila perlu kan orang-orang ini kan kerjanya itu 24 jam itu.

0: OTT dia gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kan ini peristiwanya sudah terjadi sebelumnya. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. ini yang kita nggak jelas, eksposisi dari KPK belum jelas. Ini dikenakan pasal berapa? Nanti kita bisa lihat di situ apakah gratifikasi, perbuatan curang, terus kemudian pemerasan, atau kemudian yang lain-lain, pasal 2, pasal 3. Jadi kita masih nunggu lagi nih kejelasannya. Tapi pertanyaannya Mas tadi itu, karena uang ini adalah memang khusus untuk menangani bencana, kalau dana yang disebutnya DSP itu, dana siapakah?

0: beli barang motor tadi harus temen gue gitu kan, atau adik gue gitu kan, atau baru kemudian bagaimana kemudian kita bisa menciptakan kepastian hukum tadi yang keadilan itu. Jadi yang memantau itu pastilah pertama di internal dulu. Itu ada yang namanya dalam teori-teori pemantauan itu macam-macam itu, ada yang disebut sebagai tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu. Jadi ada sistem-sistemnya yang diterapkan dan itu mereka pasti udah tahu semua.
1: Oke. Okay.
0: Cuman kemudian bagaimana itu bisa diterapkan itu problemnya gitu, Mas.
1: Oke. Okay. Nah, ketika ada barang bukti tadi, Pak, gimana penyidik bisa membuktikan bahwa barang-barang bukti itu memang berkaitan dengan dugaan korupsi terkait dalam kasus yang sedang ditangani KPK ini, Pak?
0: Iya, jadi pertama biasanya orang melaporkan ke KPK itu ada yang lengkap tuh. Ada yang nggak lengkap. Mm-hmm. Ada yang lengkap siapa-siapa orangnya. Bahkan dia nyebutin nih, Pak KPK, kalau Bapak perlu nomornya nih, orang ini nomor teleponnya nih, ini rumahnya di sini.
1: Oh, gitu.
0: Ya, yeah. Itu. Jadi, makanya hati-hati. Jangan anggap kita nih di kantor tuh nggak ada yang ngamatin. Teman kantor kita juga banyak yang nggak suka sama kita juga kan. Bukan nggak suka dalam pengertian kitanya. Kalau dalam pengertian anti korupsi itu udah benar kan?
1: Iya. Yeah.

konflik kepentingan yang tidak muncul, kemudian dana itu bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana pengawasannya. Kalau ngandalin yang rutin-rutin kan selalu problem. Contohnya dulu kan ada BPK periksa, tapi kan kemudian ternyata orang BPK-nya ada yang kena kan waktu kasus BTS itu kan. Iya kan itu.

potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Jambi, kemudian potensi udara kabur di Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Diperkirakan terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan juga di Kupang. Kemudian untuk Pulau Kalimantan sendiri, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor, kemudian potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin.

Ya, jadi strateginya ya tadi Mbak yang tadi sampaikan, yang pertama juga masyarakat juga harus bisa menghemat terkait penggunaan air.

0: yang tercatat itu 2,5 dia bisa masuk ke alveoli paru-paru.
1: Oh, oke.
0: Okay. Dan ini juga akan bisa mempengaruhi sistem peredaran darah. Oleh sebab itu banyak dokter yang pakar kesehatan kerja maupun dokter paru itu dampaknya ini kalau terkena paru-paru bisa cukup serius ya. Bukan hanya iritasi yang muncul seperti batuk dan pilek, tapi juga bisa memperburuk kondisi penyakit paru dan jantung.
1: Wow. Itu ketika kita bernapas di dalam kondisi asap karhutlah itu ya, dok ya?
0: Betul. Nah, saya ingat bahwa ketika atau terlihat, kita sebaiknya mulai untuk mengurangi paparan.

0: tersebut dan dia membutuhkan pertolongan, maka sebaiknya segera untuk menutup hidungnya itu atau memberikan perlindungan ya, agar dia tidak banyak terpapar. Pertama mungkin kalau ada masker, berikan masker. Andai kata dia mengalami sesak napas, maka berikanlah dia bantuan napas, kalau tersedia oksigen, kasih oksigen. Ketika dalam perjalanan mencapai ke tempat pusat pelayanan, maka segera segera untuk diberikan atau dirujuk ke tempat yang lebih terdekat. Jadi upaya-upaya itulah yang paling sederhana yang bisa dilakukan kalau kita menemukan orang yang dengan gangguan napas atau sesak napas itu.
1: Kalau seseorang tidak merasakan gejala, apakah bisa diartikan tubuhnya aman dari paparan asap ini, dok?
0: Tidak juga.
1: Tidak juga.
0: Karena ya, karena kalau umpamanya seseorang dalam lingkungan di tempat yang bisa apa di asap berkabut ya, itu maka sebaiknya dia segera untuk paling sederhana ya, itu sebenarnya minum air ini ya, air hangat ya, untuk membuat kerongkongannya itu tidak iritasi, karena dengan kita minum paling tidak di tenggorokan partikel debu yang atau yang ukuran sangat kecil masuk ke dalam lambung itu. Nah, kalau untuk upaya yang berikut adalah kita sebaiknya membersihkan badan ya, artinya paling minimal cuci muka ya, kemudian masuk ke dalam rumah dan jangan keluar. Itu upaya-upaya sederhana ya. Kalau bisa ya kita mandi, karena kita tahu bahwa asap itu kan bisa menempel di baju kita ataupun di rambut kita, itu kan partikel-partikel itu kan kalau tidak kita bersihkan itu kan tambah, kita sengaja itu kita bisa menyentuh kain untuk baju kita, terus gosok-gosok hidung atau gosok mata, kita iritasi. Nah, demikian gitu.
1: Ya, yang masuk ke asap yang masuk ke dalam rumah juga bahaya nih, dok.
0: Tentu kalau asap yang masuk ke dalam rumah, kalau itu berbahaya juga, perlu dikatakan asap itu tetap melayang di dalam ruangan. Nah, untuk itu sebaiknya kalau rumah tersedia exhaust fan lebih bagus ya, gitu. Tapi kalau itu terkurung dalam rumah, sebaiknya ya upayakan untuk bagaimana dibuka ventilasi untuk bisa mengeluarkan itu.

0: Dokter Yan untuk waktunya sudah memberikan penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Dok. Salam sehat. Demikian tadi praktisi kesehatan Dr. Yan Aslianur, kami berbincang mengenai Kementerian Kesehatan mencatat 283.270 orang hidap ISPA akibat karhutlah.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karir Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'ars. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun judul daripada pertemuan kita pada kali ini adalah bijak dalam menerima informasi. Kaum muslimin dan muslimat, pada era ini zaman yang sudah dikenal yaitu zaman teknologi informasi.

Kita tidak boleh menjadi orang yang ketertinggalan informasi. Kita tetap harus memperbaharui informasi kita. Tetapi kembali dalam hal ini, teliti menerima informasi adalah suatu keharusan bagi kita seorang muslim. Apalagi akhir ini kita mendengar informasi yang sepertinya memojokkan daripada umat Islam. Setiap kejadian kerusuhan, adanya bentuk teror itu dikaitkan dengan Islam. Makanya perlu kita teliti dalam menerima informasi, benarkah hal ini dilakukan oleh muslim. Untuk hal itu, agar kita menjadi orang teliti, tentunya kita harus paham sendiri, memahami daripada hakikat agama kita itu sendiri. Yaitu dalam artian, jadilah muslim yang benar muslim luar dan dalamnya. Tidak hanya muslim di kulitnya, tapi isinya tidak mencerminkan keislaman.

distribusi minyak kita dapat segera menjangkau masyarakat di wilayah pulau-pulau dengan dukungan rekanan toko dan transportasi laut. Pemerataan pasokan juga diharapkan dapat terwujud sehingga masyarakat di luar Ranai memiliki akses yang lebih mudah terhadap minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi. Nah, pendengar, itu tadi informasi pabrik pagi ini kami kabarkan untuk Anda.

0: teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
1: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok...